0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo,

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Knop ngana.
2: Ih, main game online terus, belajar dulu.
1: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Sama terjo itu.
2: Astaga, alasan jo terus. Tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
1: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
2: Astaga, Im, salah.
1: Oh.
2: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
1: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
2: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
3: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ah, supulin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mulai dari yang mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia. Biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
2: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
1: Oh.
2: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
3: Wow.
1: Heboh.
2: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Saudara pendengar, manapun Anda berada, di pukul 9 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 10 nanti kita masih menantikan ya pertandingan bola kali ini antara Argentina dengan Aljazair. Iya, untuk Anda yang ingin mengikuti pertandingan sepak bola untuk hari ini di pukul 10 waktu Indonesia Timur, Anda boleh mengikutinya, mendengarkannya juga melalui 97,1 MHz di program 1 RRI Wamena. Kita kembali menikmati tempat hiburan untuk Anda ya, sebelum kita mengikuti pertandingan sepak bola untuk hari ini.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Di pukul 10 waktu Indonesia Timur, pendengar, saatnya saya Tanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda di pagi hari ini dari program 1 RRI Wamena. Selamat pagi untuk Anda, selamat menikmati hari-hari Anda untuk hari ini.

0: Saudara pendengar, kita akan ikuti pertandingan Piala Dunia antara Argentina dan juga Aljazair.
1: Baik, terima kasih. Rekan kami Bung Joko Saputra, saudara pendengar. Pertandingan babak pertama antara Argentina juara bertahan menghadapi Aljazair nampaknya segera dimulai. Dan kami lihat kedua kesebelasan saat ini sudah berada di lapangan pertandingan. Dan wasit yang memimpin pertandingan pun sudah bersiap-siap untuk memberikan peluit pertanda pertandingan dimulai. Dan stadion yang tempat atau menjadi tempat pertandingan cukup padat, cukup penuh sesak dengan para supporter yang tentu saja memberikan dukungan kepada dua kesebelasan baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, saudara pendengar, kick-off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa bola sebelumnya. Dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, Cristian kepada Cristian Romero. Umpan ke depan dia menggiring bola merangsek ke dalam pertahanan Aljazair. Dan kostum kebanggaan Argentina langsung saja tadi ke belakang coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostum hijau biru hijau nampaknya. Ya, sudah mencoba melakukan tekanan tapi kali dipatah di tengah jalan. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina nomor 24, kami lihat ada Enzo Fernandez dihukum dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair. Ketentikan penampilan Aljazair yang kelima di arena Piala Dunia ini sudah setara dengan target yang tentu lebih baik dari penampilan-penampilan sebelumnya di ajang sepak bola yang paling bergengsi di dunia ini, yaitu Piala Dunia 2026. Ketentikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Aljazair, tarik sejak ke belakang kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane dengan kostum kuning-kuning langsung saja memberikan ke depan, mencoba memberikan kepada Belgali ataupun Aisyah Mandi di sana. Masih permainkan bola, dia tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Argentina untuk merasuk ke depan. Kini mencoba mendekati daerah lawan, sudah umpan terobosan ke depan yang tujuan pesakit berbahaya serangan dari Aljazair. Tetapi lebih dulu bola tadi ke arah penjaga gawang Emilio Martinez dari Argentina dengan nomor 23 dan menggunakan kostum berwarna oranye ini. Ya, kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez tenang-tenang saja dia, permainkan bola sejenak, kirimkan pendek kepada Gonzalo Montiel, kirimkan terus tempat dia menggiring bola, masih permainkan bola, umpan ke depan, ada diserahkan melihat Lionel Messi, namun telah umpannya kandas ke Aljazair, kini mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke sektor kiri, masih gerak tim Busquets, tadi ke belakang lagi, kepada pemain Paris, kami umpan kutakan yang mencoba didekati dari kotak penalti, tapi kali ini lagi-lagi patah serangan dari Aljazair, namun datang bantuan dari sektor sebelah kanan, mencoba menekan pertahanan Argentina. Tetapi 2-3 pemain belakang Argentina langsung selamatkan bola, kirimkan kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan ke depan, saat misalnya umpannya, untung saja ada pemain belakang di sana kuasai sepenuhnya. Nomor 4 yaitu Gonzalo Montiel maju lagi ke depan, tarik lagi ke belakang kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero, umpan menggiring bola, tetapi masih dibayang-bayangi di belakang pemain-pemain Aljazair. Kedua kesebelasan masih mencari kesempatan ataupun masih mencoba menjajaki kemampuan tim pada pertandingan menit-menit awal yang sudah berlangsung 2 menit 41 detik ini. Kini mencoba Argentina mendekati daerah lawan dengan umpan-umpan pendek saudara, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain-pemain dari Argentina mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Aljazair. Masih bermainkan bola dia kepada sekian dikirimkan umpan ke kawan, jadi tujuan adalah kilometer di sana ataupun kepada pemain Lautaro Martinez, tapi umpan kokop muda. Satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Lautaro Martinez, tetapi kali ini berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain belakang ataupun penjaga gawang dari kesebelasan Aljazair. Belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap kosong-kosong. Kini kembali serangan Aljazair, mencoba melakukan serangan, ada Rafik Belgali di sana, mencoba menggiring bola dia kerja dengan Aisyah Mandi. Mandi mencoba gerak tubuh sindak dia, tarik ke kanan, berikan bola pendek masuk jauh kepada Badawi ataupun kepada Ben Sabani, masih melakukan tekanan, tarik lagi ke belakang jauh, kembalikan lagi kepada Aisyah Mandi dan setibus kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke sektor kiri yang dituju adalah pemain kapten kesebelasan Rani Ben Sambani, mencoba melakukan tekanan dia umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Argentina, namun tarik ke belakang Argentina, kini mencoba bertahan lagi, kirimkan pendek dia cepat menggiring bola kepada Enzo yang turun ke bawah mencoba membantu barisan pertahanan, tarik ke belakang kepada Rodrigo ataupun Fernando Medina, masih kutak-ketik sebentar dia mencari ruang tembak, sudah mencari ruang yang sangat kosong. mencoba mendakung memancing pemain-pemain kesebelasan Aljazair untuk maju ke depan. Kini mencoba merasuk dia melewati garis dia sudah kembali akan dikirimkan kutak ke sudara melebar ke sektor kanan berbahaya serangan Argentina. Oh, tetapi kali ini yang dituju adalah kapten kesebelasan Lionel Messi, tetapi sayang bolanya begitu cepat tidak mampu dikejar Lionel Messi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja kirimkan ke tengah, salah umpan berganti tekanan kini Argentina, umpan terobosan ada Messi, lempar tembakan masuk. Masuk saudara-saudara, satu penampilan yang luar biasa. Umpan matang dilepaskan tadi oleh pemain depan Argentina dan di situ ada Lionel Messi dengan mudah saja, pemain yang sangat berpengalaman dan pemain yang memang haus dengan gol, dengan mudah mengentek bola dengan kaki kiri dan bergetarlah jala gawang Luka Zidane dari Aljazair sekaligus merobat kedudukan. Namun nampaknya kami melihat tadi gol tadi ternyata memang tidak disahkan karena memang Messi mungkin sudah berada dalam posisi offside, sehingga dengan demikian hingga saat ini saudara-saudara belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong saudara-saudara. Ya, kita nantikan. Kini kembali Aljazair mencoba membangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara. Melakukan tekanan dari sektor tengah, permainkan bola sejenak dia, mencoba menggiring bola, mendekat dari kotak penalti, tetapi kali ini berhasil Messi mencoba merebut bola dari kaki pemain Aljazair, tetapi patah lagi di tengah jalan, ada hitam baik David di sana, hitam empat kiri tengah menggiring bola Aljazair, merasuk membuka pertahanan kesebelasan Argentina dari rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri, tapi kali ini patah di tengah jalan. Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang dia, ada di sana kami lihat pemain Rodrigo ataupun Facundo Martinez ataupun Fernando, tapi kali ini bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Argentina, masih kuasa bola sebelumnya ada Alexis ataupun Alistair. Ini mencoba melakukan tekan dia, kirimkan pendek saja kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo permainkan bola kutak-kutik sebentar dia, kembalikan lagi bola tadi kepada pemain Alexis, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Aljazair. Kali ini umpan maksudnya kepada Gonzalo Montiel, tetapi sayang bolanya keluar dan tentu saja hanya mengasihkan lempar ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Kita nantikan dengan demikian sampai saat ini kedudukan masih tetap kosong-kosong saudara-saudara. Kendati tadi sempat terjadi lahir gol untuk Argentina, namun karena posisi Messi dalam posisi offside sehingga gol yang tadi bersarang di gawang Aljazair dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh wasit yang bertandingan. Kita nantikan kini Aljazair mencoba bagus serangan melebar ke tengah dia, ada di sana kami lihat pemain Nabi Bentalif, terjadi perebutan dia, kerja sama lagi dengan rekannya ada Anis Haji Mausa. Mausa menggiring bola dia mendekat ke penalti, umpan lepasan berbahaya, tendangan masuk saudara-saudara. Satu tendangan yang lepas dan mulus sekali dilepaskan oleh Fares Ciambi tadi, tidak berdaya kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez melihat satu tendangan yang lepas sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 saudara-saudara untuk keunggulan Aljazair, dan gol tadi tercipta pada menit ke-7 babak yang pertama melalui pemain nomor punggung 10 Fares Ciambi. Satu tendangan yang tadi umpan terobosan yang cukup bagus sekali dengan satu tendangan kaki kanan berhasil menjebolkan gawang Argentina.

0: pertahanan dari Argentina terlepas tadi gol tadi dianggap offside, tapi ada kelengahan yang saya kira juga perlu untuk diantisipasi, jangan sampai memang para pemain Argentina terlalu asik menyerang, Bung Yanto.
1: Ya, baik, saudara bergar. Lagi-lagi gol kedua yang terjadi ini juga dibatalkan ataupun tidak disahkan karena memang dianggap pemain nomor punggung 10 Paris Caibi sudah berdiri pada posisi offside. Ya, meskipun tadi kita melihat scoring board sudah menunjukkan 1-0 ya Bung Jupri, tetapi akhirnya ditarik kembali. Ya, kita nantikan, saudara-saudara bergar, 9 menit sudah berlangsung pertandingan babak yang pertama ini, dan kini Argentina mencoba membangun serangan dengan cepat. Dia menggiring bola melalui pemain tengah, di sana ada Rodrigo ataupun Alexis. Alexis mencoba menggiring bola umpan terus untuk jeda Lionel Messi ataupun Lautaro Martinez. Terjadi perebutan di dekat pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang lagi, mencoba mengurung pertahanan Aljazair dari sektor sebelah kanan kiri kutakan di sebelah. Mau segera kembali berbahaya serang Argentina, tetapi kali ini bola patah di tengah jalan dan bersama De Gea kita melihat terjadi pelanggaran. Ya, nomor punggung 24 yaitu Enzo Fernandez apakah melakukan pelanggaran? Yang jelas tadi ya mencoba menggait kaki pemain Hisham Baidowi dari Aljazair ini, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan. Kini Aljazair mencoba membangun serangan dengan kostum hijau-hijau, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain nomor 22, cepat menggiring bola. Kami lihat di sana ada Ibrahim Mazza. Ibrahim Mazza teruskan ke belakang, tetapi kali ini dibayang-bayangi dari belakang ada Lautaro Martinez, berikan saja kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke depan, yang ditujulah pemain sayap kiri, mencoba menggiring bola dan nomor 15 yaitu Ryan Aitnoti, tetapi kali ini terjatuh dan tentu saja terjadi tendangan bebas, pelanggaran untuk kesebelasan Aljazair dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ya, nomor punggung 15 tadi sempat terjatuh dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi dihadang ataupun dilakukan tackling yang keras oleh Gonzalez Montiel. Nantikan apakah tendangan bebas ini akan melahirkan gol bagi Aljazair ataukah hanya ya kita nantikan. Yang jelas kedua kesebelasan saat ini bola dihadapi oleh Caibi dari Aljazair. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Aljazair berada kotak penalti. Ancang-ancang pendek sudah berikan pada mendekat ke penalti. Grafi musuh jeraknya ada di situ Anis Hajmausa. Oh, ternyata bolanya lepas dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara? Karena bola tadi sempat menyentuh kaki pemain belakang. Oh, ternyata hanya lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Aljazair. Segera dilakukan oleh Aitnouri. Aitnouri ambil ancang-ancang di sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, sudah dilakukan yang pertama. Pasal sebelumnya Aitnouri berputar-putar dia

0: Amelio Martinez, Martinez kelas 11 punya 1-2-3, pemain masih berada di belakang. Ya, mencoba mencari kawan yang bergerak, pendek saja kirimkan kepada Rodrigo ataupun Christian Romero. Ada di situ kami lihat Gonzalez, Gonzalo, Montil kirimkan bola kepada Messi di depan, tetapi salah umpannya, diserobot dari belakang oleh Hicham Baydowi, baik dikirimkan ke depan, tidak ada kawan yang ada lawan kiri dikuasai oleh Alexis. Alexis tarik ke depan, umpan kepada Messi, kapten kesebelasan, mencoba mengirim bola lagi, kini mencoba merobek sektor kanan pertahanan kesebelasan. Aljazair umpan terobosan ke sektor kiri, mendekat tidak penalti, berikan umpan ke depan kepada Martinez, umpan tetapi tidak ada pemain Argentina di situ, meskipun mencoba memberikan bola pendek tadi, tetapi lebih dekat ke arah penjaga gawang Lucas Zidane dari Aljazair. Dengan demikian selamatlah gawang Aljazair, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Aljazair kini mencoba membangun serangan. Pemain belakang ada di sana kami, Trafik Begali ataupun Aisyah Mandi terang-terang saja dia sambil berjalan santai sekali dengan kostum hijau kebiru-biruan ini, sudah lakukan pendek saja tadi ke belakang kepada Lucas Zidane sambil mencari kawan yang berdebas, menggiring bola dia mendekati daerah lawan, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi salah umpannya, diserobot dari belakang oleh Mark Alister umpan ke depan, mencoba melakukan tekanan, oh tarik lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan, dan kini serangan kembali dibangun oleh Argentina. Ada di sana Kamet Alister mencoba mencarikan kuat yang berdribel, umpan sektor bak kiri ada Christian Romero. Romero kali ke belakang, jauh dia, sambil menggiring bola, berikan kepada Christian lagi, berikan bola pendek yang itu adalah Messi, tetapi kali ini umpan-umpan pendek tidak berhasil dan bola tadi patah di tengah jalan dan kandas lagi cegit pemain Aljazair, langsung berikan tindakan penyelamatan adalah City Bus kepada penjaga gawang Lucas Zidane teruskan bola pendek saja dia, kerja sebagian Ben Sambadi, Rani Ben Sambadi kapten kesebelasan dari Aljazair ini, mengirimkan balik lagi kepada Rafik Belgali ataupun Nabi Ben Talib di sana, gerak tubuh sejenak dia, mencoba melakukan umpan ke depan namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh Lautaro Martinez, tarik ke belakang lagi kepada Lucas Zidane, sudah melebar ke sebelah kiri, yang itu adalah Ben Sambadi, mencoba melakukan tekanan umpan ke depan, terjadi perebutan berkasih, dia menggiring bola, tetap kelima patah dengan Kim Messi mencoba melakukan tekanan, menit 3.5 sudah dia, mencoba mencari kawan, oh tetapi memang tidak mampu melewati dua pemain Aljazair karena memang Messi kami lihat dikawal ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Namun kini bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina, mencoba melakukan tekanan melewati garis tengah sudah di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Kebesakan dikirimkan melebar kepada Martinez atau Lautaro tarik ke belakang lagi kepada Alexis ataupun Rodrigo, mencoba melakukan masih menggiring bola dia, mencari kawan yang berbebas, codorkan kepada Gonzalo Montil mencoba kirimkan pendek saja dia, kerja sambil gerakannya ada di setelah kami Rodrigo tarik kepada Messi, kembalikan kepada Rodrigo lagi, tarik jauh lagi saudara-saudara kepada penjaga gawang Emilio Martinez ke belakang, kirimkan bola pendek saja kini, pemain gelandang kiri yang mencoba mengserangan pemain gelandang punggung 6, yaitu mencoba menggiring bola adalah Lisandro Martinez di sana, kirimkan dengan cepat dia, tetapi kali ini masih berada di dalamnya sendiri, Lisandro menggiring bola, melihat badannya, tarik lagi jauh ke belakang, ada Christian Romero mencoba melihat 3.5 sudah dibayang-bayang oleh pemain Aljazair, 1-2-3-4 pemain Aljazair mencoba mengharung bola, tetapi lagi-lagi mulai dikuasai pemain Argentina dan Messi memberikan pendek saja dia, kerja sambil gacap bergerak di sana, mencoba melihat pemain belakang kesebelasan Aljazair, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan sudah segini, pemain belakang Messi menggiring bola, lepas tembakan masuk saudara-saudara, satu tendangan yang lepas dari jarak yang cukup jauh dilepaskan dengan kaki kiri oleh Lionel Messi saudara-saudara, nampaknya memang di luar dugaan penjaga gawang Lucas Zidane. Dengan demikian gol saudara-saudara lahir untuk Argentina pada menit ke-17 babak yang pertama melalui satu tendangan keras kaki kiri Lionel Messi menggetarkan jala gawang Aljazair sekaligus merubah kedudukan 1-0 untuk Argentina. Bung Jupri,
1: ya, ini gol yang sangat luar biasa Bung Yanto, kita lihat bagaimana tembakan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kiri gawang dari Lucas Zidane dan sangat-sangat baik, kita lihat bagaimana eksekusi dari seorang Lionel Messi, masih bisa sebenarnya tadi dicoba dihalau oleh kiper Aljazair Lucas Zidane, tapi bola yang meluncur deras membuat bola masuk ke gawang dan menjadi gol ke-14 Messi di Piala Dunia. Dan tertinggal satu gol dari Kylian Mbappe yang Kita tahu kemarin

0: di pertandingan sebelumnya berhasil menciptakan 2 gol dan sudah menciptakan 15 gol di Piala Dunia, dan ini menjadi catatan yang sangat positif buat Lionel Messi yang tampil untuk 6 kali beruntun di Piala Dunia.
1: Ya, pendengar RRI, baru saja kita saksikan gol lahir dari kapten mereka Lionel Messi membawa Argentina unggul 1-0 atas Aljazair di menit ke-18, di mana saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Aljazair nomor punggung 21. Di sana ada Besebani, umpan saja ke sektor kanan, ada rekannya Ryan Ayres, sang kapten kesebelasan maksud kami Alsamandi, menghentikan bola sejenak pendek saja kepada rekannya di area kanan pertahanan mereka sendiri. Balik lagi kepada Alsamandi, umpan lagi sektor kiri kepada Rami. Rami mencoba untuk menggiring bola pelan-pelan untuk memasuki sektor pertahanan dari Argentina, namun kembali lagi nomor punggung 22 Ibrahim tarik lagi ke belakang kepada Rami. Rami alirkan ke kanan kepada Alsamandi, sudah melintasi sektor lingkaran tengah pertandingan. Pelan-pelan Aljazair memang setelah tertinggal 0-1 atas Argentina mencoba untuk memperbarui ataupun mengurung pertahanan, umpan saja crossing ke depan, aliran bola ke sektor kanan pertahanan ataupun lini serang dari Aljazair, namun tampaknya umpan crossing tadi terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain Aljazair Ibrahim Mazza, sehingga hanya menghasilkan

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kawan, sedengar kau mau ke Eropa kah?
2: Wih, kau bikin apa di Eropa?
3: Oh iyo, sama ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
1: Wih, hebat dan membanggakan nih.
3: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tau sebagai pemuda, harus mau belajar dan bangga sama tumpu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
1: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa oleh-oleh.
3: Iya dong, nanti saya terlalu pakoh ya.
4: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
5: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

Indonesia kaya akan seni dan budaya. Mari sejenak kita melihat ke sebelah timur Indonesia, Pulau Papua, lebih khususnya di Kabupaten Jayawijaya. Ketika di belahan barat Indonesia menganggap baju dan celana adalah pakaian, berbeda dengan penduduk asli Papua, khususnya laki-laki, masih menggunakan koteka. Koteka yang dimaksud bukan pakaian yang menutupi seluruh badan, namun sebagai pengganti celana. Suku Dani yang tinggal di Lembah Balim menyebut koteka holim atau horim. Koteka terbuat dari labu air, yang mana orang suku Dani menyebutnya bobe, yang biasa ditanam di kebun atau di halaman rumah mereka. Berbagai suku di pegunungan tengah Papua dapat dikenali dari cara mereka menggunakan koteka. Misalnya, yang berukuran pendek digunakan saat bekerja, dan yang ukuran panjang dengan berbagai hiasan digunakan dalam upacara adat.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, di tengah persaingan kerja yang semakin ketat, ijazah tak lagi menjadi jaminan utama untuk mendapatkan pekerjaan. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjawab tantangan tersebut dengan mendorong penguatan kompetensi melalui pelatihan vokasi nasional dan program magang nasional agar masyarakat tak hanya siap mencari kerja, tetapi juga mampu bersaing di dalamnya. Kita dengarkan podcast kerjasama LKBN antara bersama LPP RRI dengan topik program baru unggulan Kementerian Ketenagakerjaan, program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional bersama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Profesor Insinyur Yasir Li STMT PhD dipandu oleh Suwandi.
1: Boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya, hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan, ya ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya, dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan, ya kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suwanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami, ya, ada Wamen, ada Sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenagakerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasir Li. Prof. Yasir Li, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik Mbak Suwanti, gimana kabarnya?
3: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenagakerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenagakerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di share mungkin?
1: Jadi kami di Kemnaker kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya, agak susah nih, BPVP. Selama ini di balai-balai kita, ya total itu ada 33 balai, ya ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah, sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Nah, sesudah kita tahun lalu, Alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi, D1, D2, D3, dan S1. Kemudian kita melihat, bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat? Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi, mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat. Gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang, ya kuotanya, ya ini sedang bergerak terus, Alhamdulillah. Ya, biasanya memang Mbak Suwanti baru launching itu belum begitu masif gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang. Ya, kuotanya 100 yang mendaftar lebih dari 4 kuotanya 100.000 yang daftar lebih dari 400.000.
3: 4 kali lipatnya ya,
1: lipat
3: Prof.
1: Oke. Okay. Jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching. Ya, kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif nasional terkelola, dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah gitu ya.
3: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
1: Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on.
3: Oke.
1: Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suwanti bisa bayangkan, ada pelatihannya sampai 3 bulan, ada yang 4 bulan. Yeah. Untuk pengelasan, welding, itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai, sampai dia benar-benar expert. Dan ketika dia expert, itu dicari oleh perusahaan.
3: Oke.
1: Okay. Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi, bukan pelatihan yang cuma 2 jam online, atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands-on.
3: Intensif,
1: gitu. Intensif, gitu ya. Mereka sampai praktek, diuji, dan itu harus dilaksanakan di balai.
3: Okay. Nah,
1: fasilitas yang lain, mereka kita berikan uang saku, ya. Tentu kemudian modul-modul pelatihan, dan kita juga berikan asuransi, ya, jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung, nanti mereka dapat sertifikat, ya. Dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan. Ya, ketika kita ingin merekrut, tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya, dan seterusnya.
3: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu, Prof. Menya, untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
1: Dalam dan luar negeri.
3: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof. Ya. Oke, kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof. Ya. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000 Prof yang mendaftar. Oh, oke. Okay. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
1: Jadi satu hal memang, mungkin saya sedikit balik ya, kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang, ya, bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real, dan seterusnya. Okay. Gitu ya. Jadi ini memang dua program, esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus. Ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa.
3: Dari pemagangnya dan perusahaan
1: dan
3: juga.
1: Dari perusahaan.
3: Okay.
1: Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
3: Serba transparan dan terbuka. Transparan,
1: gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya dari seharusnya. Ini magang loh, kita ingatkan. Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suwanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung. Dan alhamdulillah ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respons dari perusahaan juga positif, mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam, ya, di sebuah perusahaan proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang, baru berjalan 3 bulan, mereka sudah merekrut 13 orang.
3: Oke, dari 40.
1: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut? Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia. Dan ini kami ambil. Ya, buat apa kami sudah melatih sekian lama? Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut. Tapi kami yakin, ketika 6 bulan, mereka sudah menseleksi. Ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh. Ya. Jadi 100 ribu itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya, kalau perusahaan tersebut butuh pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
3: Oke. Ya. Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
1: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini, Mbak Suwanti. Terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin, gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices. Ya, jadi teman-teman, ayo kolaborasi dong sesama perusahaan. Kami fasilitasi. Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan, dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi, karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama ya perusahaan ya dan pemerintah.
3: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 nggak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri, ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya?
1: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu, tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya, dan kita juga sama tadi ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan ya, tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya, hanya menimbulkan keresahan gitu ya, Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya. Ini loh, ya kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia. Ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang memang dibentuk oleh pemerintah. Dan saya masih optimis dan saya masih bangga, gitu ya, dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui, gitu ya, dari segi kualitasnya untuk itu bisa dipakai,
3: menjadi pegangan
1: gitu ya, dan diakui oleh industri.
3: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas, misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana, Prof?
1: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suhanti.
3: Oke.
1: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
3: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
1: Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu, gitu ya. Cocoknya untuk pekerjaan apa? Di mana kami bisa mendapatkan? Ya, mereka kan tentu berhak juga. Mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan. Di sinilah pemerintah harus hadir. Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak. Ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri, kosong. Ya, Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan, saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya, disabilitas atau difabel vokasi. Ya, kita akan bangun.
3: Jadi memang secara khusus begitu ya para pesertanya.
1: Khusus, ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya, dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insyaallah.
3: Akan berfokus di bidang tertentu enggak
1: sih? Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra, tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus, ya. Nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau dilihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya. Ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
3: Betul. Saya melihat postingan Prof. Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Karena sebelumnya podcast Antara juga pernah mengundang Prof. Barista Down syndrome tersebut, begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka, dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini. Seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara?
1: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB. Bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Manusia pasti punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman adik-adik kita, teman-teman gitu ya, yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita, Mbak Suwanti, ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan, ya. Dan teman-teman difabel, ya, harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif. Ya.
3: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenaga kerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenaga kerjaan secara umum, begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025, laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif alias meningkat, begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini, begitu. Sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya, agak sulit gitu ya, ya kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
1: Ya, yang pertama kondisi global ya, jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%. Okay. Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya. Itu kita maklum yang pertama. Yang kedua, tentu basis data. Gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya. Data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada. Tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
3: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang oke, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri, begitu, lulusan S2, kemudian S3, yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri, dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
1: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya, terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri, LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan
0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Dinamika Olahraga.
4: Luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: gitu ya, bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal. Gitu ya.
1: Dan 58%.
0: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
1: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya, kalau kita bagi, yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Dan biasanya kalau high skill, upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
0: Dikasih contoh Prof seperti
1: itu. Ya, mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan. Konsultan individu bisa gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pakaian, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya, kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit siapa yang
0: ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof Menteri seperti apa? Baik, terima kasih banyak Prof Men, kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenaga kerjaan. Pastinya di kesempatan lain kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait dengan update-update ketenaga kerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Terus

di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nurdiansyah menyampaikan laporannya.

0: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satupun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T, Texas, dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

memperpanjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Dipta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

ETC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga paralimpik.

dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id.

0: benar ini, habis ditutup.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
4: Mau nyebrang, Pak?
5: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
4: Mari, saya seberangkan, Pak.
6: Yo, ayo bu, ayo.
7: Langsung ya pak.
6: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
7: Masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
7: Oh, terima kasih nak.
8: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you!

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo,

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa kan? Ada apa?
2: Itu, dia celaka.
1: Makanya,
0: jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: aware telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
3: Harapan kami.
8: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
3: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
4: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
5: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
6: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
7: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
3: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di siang yang penuh ceria ini dengan tembang-tembang irama dangdut untuk pro dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Rabu 17 Juni 2026. Selanjutnya kita jelang penyampaian lintas berita Papua Pegunungan.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari Berita. Bupati Jayawijaya memberikan bantuan dana kepada kontingen Pesparawi Papua Pegunungan. Pemkab Lanijaya terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian dan peternakan sebagai penopang utama perekonomian masyarakat. Bersama saya, Adem Benente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi Rabu 17 Juni 2026 selengkapnya.

0: Berita pertama, pemerintah Kabupaten Jayawijaya memberikan bantuan dana sebesar 200 juta rupiah kepada kontingen Pesparawi Papua Pegunungan yang akan mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi tingkat nasional. Laporan Ilham Kadir Andi Cori.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memberikan bantuan dana sebesar 200 juta kepada kontingen Pesparawi Papua Pegunungan yang akan mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Jayawijaya Atinis Murib dalam acara yang berlangsung di Gedung Ait Khosa Wamena. Kepada RRI, Bupati Atinis Murib mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kontingen Pesparawi Papua Pegunungan yang tengah mempersiapkan keberangkatan ke Manokwari. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya pihak kontingen telah menyampaikan sejumlah kendala termasuk tingginya biaya transportasi udara menuju Manokwari. Merespon hal itu, Bupati bahkan telah berupaya mengurus dukungan armada Hercules melalui berbagai pihak sejak Mei lalu, namun hingga saat ini pesawat tersebut diprioritaskan untuk kepentingan internal TNI. Pada kesempatan itu, Bupati Atinis Murib juga mengajak berbagai pihak untuk turut memberikan dukungan kepada kontingen Pesparawi yang mengharapkan keberangkatan 188 anggota kontingen dapat berjalan lancar tanpa mengalami kendala berarti, sehingga seluruh peserta dapat mengikuti perlombaan dengan baik dan mengharumkan nama Papua Pegunungan di tingkat nasional.
2: Kami pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya punya hati ingin melihat bagaimana kesiapan keberangkatan dari tim Pesparawi Provinsi Papua Pegunungan yang mau berangkat ke Manokwari. Ada penyampaian dengan kesulitan-kesulitan yang ada, baik itu transportasi udara yang ke Manokwari maupun kebutuhan yang dibutuhkan tim. Semoga Tuhan buka jalan melalui naik Hercules rencana besok dari Wamena ke Biak, dari Biak terus naik armada kapal ke Manokwari. Kita doakan bersama perjalanan mereka aman, selamat, kemudian suara mereka terjaga. The Voice of Papua Highlands, suara dari Papua Pegunungan dan Gunung Baring ini akan bergula di Manokwari dan dipakai Tuhan untuk mereka jadi terbaik.
1: Bantuan dana dari pemerintah Kabupaten Jayawijaya diharapkan dapat meringankan beban biaya keberangkatan kontingen sekaligus menjadi motivasi bagi para peserta untuk tampil maksimal dalam ajang Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Cori melaporkan.
0: Sementara itu, kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Provinsi Papua Pegunungan menyatakan kesiapannya mengikuti Pesta Paduan Suara tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat. Kembali laporan Ilham Kadir.
1: Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Provinsi Papua Pegunungan menyatakan kesiapan mengikuti Pesparawi tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat. Sebanyak 188 peserta akan mewakili Papua Pegunungan dalam 8 kategori lomba setelah menjalani persiapan dan latihan yang berlangsung sejak Februari 2025. Ketua Pesparawi Papua Pegunungan Chris Manuputi kepada RRI mengatakan bahwa pada awalnya kontingen direncanakan mengikuti 9 kategori lomba, namun satu kategori yakni musik pop gereja terpaksa dibatalkan karena keterbatasan yang dihadapi oleh tim. Kategori yang diikuti tersebut diantaranya paduan suara campuran dewasa, paduan suara dewasa pria, paduan suara dewasa wanita, paduan suara remaja, paduan suara anak, solo, dan kategori lainnya. Ia menjelaskan bahwa persiapan kontingen Pesparawi saat ini telah mencapai sekitar 95%, di mana kontingen Papua Pegunungan datang dengan semangat tinggi dan tidak merasa minder bersaing dengan daerah lain. Meski demikian, seluruh peserta tetap menempatkan nilai pelayanan dan pujian kepada Tuhan sebagai tujuan utama keikutsertaan dalam Pesparawi tersebut.
3: Dari latihan sejak Februari 2025, ketika kami kembali dari Kerom yang mendapat kesempatan untuk mendapat juara umum, sehingga Papua Pegunungan mendapat kesempatan juga untuk mengikuti Pesta Paduan Suara tingkat nasional. Kami punya persiapan, sekarang pada tingkat sekarang ini sudah mencapai 95%, nanti yang sisa itu dalam perjalanan untuk ke Manokwari. Kami memang punya kesulitan karena kondisi pemerintah dengan efisiensi terpaksa kita harus irit-irit sedikit. Walaupun kami adalah baru lahir ya, seperti Papua daerah otonom baru, tetapi kami punya target mendapat prestasi yang menggemparkan Indonesia. Tuhan memberkati kita dalam perjuangan ini. Tapi intinya bahwa forum untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Semuanya untuk Tuhan.
1: Lebih jauh, Kris Manuputi juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, khususnya pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Yalimo, di mana dukungan tersebut dinilai sangat membantu kelancaran persiapan dan keberangkatan kontingen menuju ajang Pesparawi Nasional. Dengan persiapan yang hampir rampung dan dukungan dari berbagai pihak, kontingen Papua Pegunungan optimis dapat memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Chori melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lanijaya kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian dan peternakan sebagai penopang utama perekonomian masyarakat. Laporan Van Heren Putnarubun.
4: Pemerintah Kabupaten Lanijaya kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian dan peternakan sebagai penopang utama perekonomian masyarakat. Bupati Lanijaya, Alitinus Gebalo, bersama jajaran organisasi perangkat daerah menyerahkan bantuan alat pertanian berupa sekop serta bahan makanan kepada kelompok tani di distrik Yiginua. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat membuka lahan perkebunan baru dan meningkatkan hasil produksi pertanian. Bupati Alitinus Yigibalon menegaskan dukungan pemerintah tidak hanya berupa bantuan fisik, tetapi juga sebagai motivasi agar masyarakat terus mengembangkan potensi daerah. Menurut Bupati, masyarakat perlu melakukan diversifikasi tanaman dan tidak hanya bergantung pada komoditas kopi. Ia mendorong pengembangan tanaman bawang dan alpukat yang dinilai memiliki potensi ekonomi besar. Alpukat asal Lanijaya bahkan disebut memiliki kualitas unggulan dan berpeluang menjadi komoditas andalan daerah. Selain sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Lanijaya juga menyalurkan bantuan ternak berupa anak babi dan ikan melalui dinas terkait. Program ini bertujuan mendorong masyarakat mengembangkan usaha peternakan sebagai sumber pendapatan tambahan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga. Pemerintah daerah juga memberikan pendampingan teknis kepada para petani dan ternak agar bantuan yang diterima dapat dikelola secara berkelanjutan. Dengan bimbingan yang tepat, diharapkan produktivitas masyarakat meningkat dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan keluarga. Bupati Alitinus Jigibalom turut mengajak masyarakat untuk lebih mandiri dan tidak hanya menunggu bantuan pemerintah. Ia mendorong warga untuk memanfaatkan potensi alam yang tersedia melalui kegiatan berkebun dan berternak guna meningkatkan pendapatan keluarga. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Lanijaya berharap lahir generasi petani dan peternak yang tangguh produktif serta mampu mengelola sumber daya daerah secara optimal. Langkah tersebut diharapkan menjadi pemicu semangat baru bagi masyarakat distrik Yiginua dan seluruh wilayah Lanijaya dalam membangun kemandirian ekonomi dan memperkuat posisi daerah sebagai salah satu sentra pertanian dan peternakan di Papua.
0: Dekra Nasda Papua Pegunungan gelar rapat koordinasi perdana dengan pengurus dan anggota sebagai langkah awal memperkuat sinergitas serta menyatukan visi dalam mendukung pengembangan kerajinan dan pemberdayaan pelaku usaha di daerah ini. Laporan Afrianti Marbun.
5: Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Papua Pegunungan menggelar rapat koordinasi perdana bersama seluruh pengurus dan anggota sebagai langkah awal memperkuat sinergitas serta menyatukan visi dalam mendukung pengembangan kerajinan dan pemberdayaan pelaku usaha di daerah ini. Rapat yang berlangsung di kantor Gubernur Papua Pegunungan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Dekranasda, Nyonya Cecilia Wesiep, dan dihadiri jajaran pengurus serta anggota dari unsur OPD, pihak swasta, BUMN, BUMD, pelaku UMKM, hingga berbagai pihak yang terlibat dalam kepengurusan Dekranasda. Dalam arahannya, Nyonya Sisilia menegaskan, Dekranasda hadir sebagai wadah bagi para pengrajin untuk berkembang, berinovasi, serta memperoleh dukungan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Papua Pegunungan menurutnya memiliki kekayaan budaya dan kerajinan yang bernilai tinggi sehingga perlu didorong agar produk khas daerah semakin dikenal luas dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Ia mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk aktif berkontribusi sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga program yang dirancang dapat berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan pengrajin lokal. Rapat koordinasi perdana ini juga menjadi momentum perkenalan antara anggota setelah resmi terbentuknya Dekranasda Papua Pegunungan. Selain membahas penguatan kelembagaan, forum ini menyerap berbagai masukan strategis untuk pengembangan sektor kerajinan, termasuk pelestarian budaya lokal melalui produk khas Papua Pegunungan. Dengan terlaksananya rapat ini, Dekranasda Papua Pegunungan diharapkan semakin solid sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, meningkatkan kesejahteraan pengrajin, serta mengangkat potensi kerajinan daerah sebagai identitas dan kebanggaan masyarakat Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Mahasiswa asal Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan menyerahkan aduan tertulis kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Perwakilan Papua di Jayapura. Aduan itu diserahkan ketika mahasiswa menggelar aksi mimbar bebas di kawasan lingkaran Abepura, distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua pada Senin lalu. Mimbar bebas itu dilakukan sebagai protes terhadap operasi militer di Kabupaten Lanijaya yang menimbulkan korban dari kalangan warga sipil di kampung Wunabunggu, distrik Melagi. Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramandei, memastikan akan menindaklanjuti aduan mahasiswa tersebut sesuai kewenangan pihaknya. Dikatakan Komnas HAM bukan lembaga perwakilan yang menerima aspirasi, tetapi sebagai lembaga pengawas yang menerima pengaduan. Sebab pihaknya bukan DPR yang menerima aspirasi, namun jika disampaikan kepada Komnas HAM, maka itu adalah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti. Ramandei juga mengatakan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa menyuarakan situasi yang dialami masyarakat adalah sebuah aspirasi baik dan perlu ditingkatkan. Menurutnya, Komnas HAM tidak menjanjikan sesuatu, tetapi memastikan bahwa apa yang telah disampaikan oleh mahasiswa akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga tersebut.

0: Yang terakhir, Satgas Yonif 511 di Biatara Yoda Pos Kanggime melaksanakan pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat di Distrik Kanggime. Laporan selengkapnya bersama Epifania Reaan.
1: Satgas Yonif 511 DY Pos Kanggime melaksanakan pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat di Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan kemarin. Kegiatan yang dipimpin Wakil Komandan Pos Kanggime Letda Infantri Arif Reskianto bersama Bintara Kesehatan Serda Didik tersebut bertujuan memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan di Distrik Kanggime. Dalam pelaksanaannya, personil Satgas memberikan pelayanan kesehatan dengan pendekatan humanis melalui sikap ramah, sopan, dan penuh perhatian. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan maupun penanganan kesehatan.
2: Hari ini kami melaksanakan pemeriksaan rutin kepada warga masyarakat Kanggime yang kami laksanakan sekitar 3 hari sekali di area Pos Kanggime. Keluhan yang sering disampaikan masyarakat yaitu penyakit batuk pilek, penyakit gatal, dan ada juga yang konsultasi masalah kesehatan yang lain seperti tensi darah tinggi, diare itu masalah gatal-gatal, atau penyakit skabies yang sering muncul di wilayah Kanggime dan sekitarnya ini. Ada kiat-kiat khusus dari kami, yaitu hidup dengan cara hidup bersih, yaitu penggunaan sabun waktu mandi. Untuk penyakit skabies ini memang paling banyak keluhannya, sekitar hampir 80% di wilayah Kanggime ini, karena yang jelas pemahaman tentang kesehatan, tentang kebersihan diri, lingkungan di rumah ataupun di kebersihan di pribadi agak kurang. Cara mengatasinya sebenarnya gampang, kita pasti kasihkan obat-obat khusus antibiotik. Di masalah skabies, banyak penderita dari anak-anak juga bisa, dari dewasa juga bisa, tergantung tingkat kebersihan di rumah. Jadi kalau satu rumah kena, biasanya akan menular dengan yang lainnya.
1: Kepala Distrik Kanggime Teowea mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Satgas Yon

0: di lokasi berjalan baik sampai dengan mas Nara. Itu pesan saya seperti itu.
1: Selain memberikan pelayanan kepada warga, kegiatan tersebut juga berfungsi sebagai pendukung layanan puskesmas setempat. Dengan demikian, jangkauan pelayanan kesehatan dapat diperluas sekaligus membantu mengurangi beban pelayanan di fasilitas kesehatan induk. Melalui kegiatan ini, Satgas Yonif 511 di Biatara Yoda berharap dapat terus mendukung peningkatan kesehatan masyarakat sekaligus mempererat hubungan antar personil TNI dan warga di distrik Kanggime. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
2: Pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Mewakili tim redaksi dan tim TMB yang bertugas, saya Adem Benente mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Lintas Wamena Sore untuk edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Saya Adam akan menemani Anda dan bahagia sekali kita masih dapat berjumpa ya. Kami harap Anda tetap dalam kondisi yang prima dan tentu setia dengan setiap aktivitas tugas-tugas yang diemban kepada Anda. Ya, pendengar, pesta bola Piala Dunia terus bergulir hingga

satu bulan ke depan tim-tim kebanggaan Anda sudah tampil, mungkin ada yang belum untuk babak penyisihan. Ya, tetap memberikan dukungan sportif ya. Ya. Dan kami juga menyiarkan jalannya setiap pertandingan sepak bola dengan laporan pandangan mata. Dapat Anda dengarkan melalui Pro 1 RRI Wamena maupun lewat streamingnya di RRI dimanapun. Dan hal ini dilakukan untuk lebih mendekatkan olahraga khususnya sepak bola kepada pendengar dimanapun. Ya, kami untuk sesi ketiga ini, saya ada makan menemani Anda lewat sejumlah agenda-agenda siaran hingga tuntas nanti. Selamat beraktivitas, tetap optimis, dan kami harap hari ini lebih sukses lagi ya dari hari-hari kemarin, sejalan dengan moto Jaya Wijaya tercinta, menghendaki hari esok yang lebih baik dari hari ini.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan, apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glen. Dan Adi Glen baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 17 Juni 2026 merupakan hari yang penting, dan hari ini juga dirayakan sebagai Hari Museum dan Cagar Budaya. Ya, museum adalah lembaga yang mengumpulkan, merawat, meneliti dan memamerkan benda-benda yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya untuk tujuan pendidikan, penelitian, serta rekreasi masyarakat. Museum berfungsi sebagai tempat pelestarian dan penyebarluasan informasi tentang warisan budaya. Sedangkan cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs atau kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan. Di Indonesia sendiri, cagar budaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pentingnya museum dan cagar budaya di era saat ini, tentu museum dan cagar budaya memiliki peran yang sangat penting di tengah perkembangan teknologi dan modernisasi yang semakin pesat. Keberadaan museum dan cagar budaya menjadi sarana untuk menjaga identitas bangsa serta mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Ada beberapa alasan ataupun kesimpulan tentang pentingnya museum dan cagar budaya. Yang pertama, museum memiliki nilai untuk melestarikan warisan sejarah dan budaya, karena museum dan cagar budaya menyimpan bukti perjalanan sejarah, tradisi, peradaban yang menjadi identitas suatu bangsa. Selain itu, museum menjadi sumber pendidikan dan pembelajaran. Begitu juga dengan cagar budaya. Masyarakat, khususnya pelajar, dapat belajar langsung tentang sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan dari koleksi museum maupun situs cagar budaya. Kemudian, museum dan cagar budaya juga memperkuat jati diri dan nasionalisme. Memahami sejarah bangsa melalui museum dan cagar budaya dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, kebanggaan, dan semangat persatuan. Selain itu, museum dan cagar budaya juga mendorong untuk pengembangan pariwisata. Museum dan cagar budaya menjadi daya tarik wisata yang dapat meningkatkan perekonomian daerah serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, museum dan cagar budaya juga menjadi sumber penelitian dan inovasi. Ya, di mana koleksi museum dan peninggalan cagar budaya menyediakan data penting bagi penelitian di bidang sejarah, arkeologi, antropologi, dan ilmu lainnya. Selain itu, museum dan cagar budaya tentu saja menjaga nilai-nilai luhur budaya. Di tengah arus globalisasi saat ini, museum dan cagar budaya sangat membantu masyarakat untuk tetap mengenal dan menghargai nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan leluhur. Ya, bagaimana dengan museum dan cagar budaya yang ada di daerah Anda? Bagaimana kelestariannya untuk pemenuhan bagi generasi mendatang ataupun di era saat ini. Mudah-mudahan tetap dipertahankan museum dan cagar budaya yang ada, karena museum dan cagar budaya ini bukan sekedar

badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit.

0: sadar telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
8: Harapan kami.
9: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
10: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
11: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
12: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
13: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
14: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
15: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.
16: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa. Air mata perjuangan dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: au se Sumatra do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomai Toraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku mau menemu ke Indonesia.
5: Bersatulah semua, tidak berbeda, tapi

0: lagi kita main, Le. Ini motor udah sip bener ini. Habis di-tune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah. Udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Ustaz?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: itu ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di sore hari ini tidak terasa sudah pukul 17:35 waktu Indonesia Timur, dan menemani ruang dengar di sore ini sebelum azan maghrib berkumandang di Wamena dan daerah sewaktu, akan kami hadirkan sejumlah tembang-tembang nuansa Islami.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Dioma Ituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke, am Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolong. Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Mendengar bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena, tidak terasa kini pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kita ikuti warta berita Gema Papua.
1: Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura. Dengan warta berita Gema Papua edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita Gema Papua edisi hari ini dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menariknya. Inilah warta berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Gus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, pemerintah Kabupaten Jayawijaya menggelontorkan dana 200 juta rupiah untuk mendukung keberangkatan kontingen Pesparawi Papua Pegunungan ke ajang Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat. Berikut laporan Ilham Kadir Andi Jori dari RRI Wamena.
2: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memberikan bantuan dana sebesar 200 juta kepada kontingen Pesparawi Papua Pegunungan yang akan mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Jayawijaya, Atinis Murib, dalam acara yang berlangsung di Gedung Ait Khosa, Wamena. Kepada RRI, Bupati Atinis Murib mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kontingen Pesparawi Papua Pegunungan yang tengah mempersiapkan keberangkatan ke Manokwari. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya pihak kontingen telah menyampaikan sejumlah kendala termasuk tingginya biaya transportasi udara menuju Manokwari. Merespon hal itu, Bupati bahkan telah berupaya mengurus dukungan armada Hercules melalui berbagai pihak sejak Mei lalu, namun hingga saat ini pesawat tersebut diprioritaskan untuk kepentingan internal TNI. Pada kesempatan itu, Bupati Atinis Murib juga mengajak berbagai pihak untuk turut memberikan dukungan kepada kontingen Pesparawi yang mengharapkan keberangkatan 188 anggota kontingen dapat berjalan lancar tanpa mengalami kendala berarti, sehingga seluruh peserta dapat mengikuti perlombaan dengan baik dan mengharumkan nama Papua Pegunungan di tingkat nasional.
3: Kami, pemerintah dari Kabupaten Jayawijaya, punya hati ingin melihat bagaimana kesiapan keberangkatan dari tim Pesparawi Provinsi Papua Pegunungan yang mau berangkat ke Manokwari. Ada penyampaian dengan kesulitan-kesulitan yang ada, baik itu transportasi udara maupun kebutuhan yang dibutuhkan tim. Kita bantu bagaimana menguruskan bisa dapat armada Hercules yang bisa membantu dari mana ke Manokwari. Saya sudah ke Jakarta, sudah menguruskan mereka ini juga, tetapi untuk saat ini penerbangan Hercules melayani hanya untuk tujuan operasi TNI, kemudian bencana alam dan perintah presiden, sehingga kementerian lembaga ini belum bisa dihubungi. Oleh karena itu, sore hari ini kami datang melihat dan bantu sedikit biaya transportasi. Semoga ini bisa membawa semangat bagi proses parawi Papua Pegunungan yang akan berangkat ke Manokwari, di mana dan begitu kami dari Kabupaten sebagai bagian dari Papua Pegunungan untuk mengimpor. Semoga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim ini pada kesempatan ini kami sampaikan kepada beberapa pihak yang ingin membantu ataupun membantu sumbangan mengimpor kemindahan Pesparawi di Manokwari. Kami menyampaikan terbuka, terima kasih.
2: Bantuan dana dari pemerintah Kabupaten Jayawijaya diharapkan dapat meringankan beban biaya keberangkatan kontingen sekaligus menjadi motivasi bagi para peserta untuk tampil maksimal dalam ajang Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
1: Berikut dari Papua Tengah, Wakil Gubernur Papua Tengah resmi melepas kontingen Pesparawi menuju Pesparawi Nasional 14 di Papua Barat. Kita simak laporan Robi Vanindi dari RRI Nabire.
4: Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi bukan sekedar perlombaan. Lebih dari itu, Pesparawi adalah wadah persekutuan umat Kristen, sarana pemulihan nama Tuhan, dan kesempatan untuk menyatakan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kemuliaannya. Ungkapan itu dikemukakan Wakil Gubernur Popotenga Dainas Geleng saat membacakan sambutan Gubernur Popotenga Mekina Wipa dalam acara ibadah oikumene ASN dan non-ASN pemerintah Provinsi Popotenga yang dirangkai dengan pelepasan kontingen Pesparawi Nasional M14 bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Popotenga Senin 15 Juni 2026. Dikatakan ibadah dan pelepasan kontingen yang dilaksanakan bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk mempererat persekutuan, memperkuat iman, dan memperbaharui komitmen Popotenga sebagai umat percaya dalam melayani Tuhan dan sesama.
5: Pesparawi bukan sekedar perlombaan paduan suara gerejawi. Lebih dari itu, Pesparawi adalah wadah persekutuan umat Kristen yang ada di tanah Papua. Karena itu, keikutsertaan kontingen Popotenga Pesparawi Nasional bukan hanya membawa nama daerah, tetapi juga membawa kesaksian iman dan takdirnya Tuhan kepada seluruh peserta parawati dan ofisial. Saya berpesan mimbar yang terhormat ini agar menjadikan kesempatan ini sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan, tampilkan kemampuan terbaik yang saudara miliki dengan kerendahan hati.
4: Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi Papua Tengah, Dr. Silwano Sumule, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah memberikan dukungan penuh baik melalui penyediaan fasilitas maupun dukungan pembiayaan sehingga seluruh proses persiapan dan keberangkatan dapat berjalan dengan baik.
6: Kemampuan mereka, kita dukung mereka, kita doakan mereka agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan atas nama Ketua LPPD Provinsi Papua Tengah, kami ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk dukungan yang diberikan, tidak hanya dalam hal fasilitas yang diberikan, tetapi dukungan finansial yang sudah diberikan kepada kami. Semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan.
4: Diharapkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten, gereja-gereja, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat demi pengembangan kegiatan pesparawi dan pembinaan umat di Papua Tengah. Kontingen Papua Tengah terdiri dari LPPD Kabupaten Nabire, Puncak, dan LPPD Kabupaten Mimika akan mengikuti 12 kategori lomba di Pesparawi Nasional M14 Papua Barat. Kontingen ini secara resmi dilepas oleh Wakil Gubernur Papua Tengah Dainas Geleng, ditandai dengan pemasangan atribut kepada satu orang peserta perwakilan kontingen Papua Tengah. Romi Vanindi melaporkan.
7: Saudara Bupati Biak Numfor resmi melepas kontingen ditandai penyerahan bendera pataka Pesparawi untuk berkibar ke Manokwari Provinsi Papua Barat. Berikut laporan Roni Loluluan dari RRI Biak.
8: Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor memberikan apresiasi kepada kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Biak Numfor yang berulang kali meraih prestasi membanggakan di ajang kompetisi Pesparawi tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Apresiasi ini disampaikan langsung Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra saat melepas kontingen Biak Numfor mengikuti Lomba Pesparawi tingkat nasional ke-14 di Manokwari, Provinsi Papua Barat, ditandai penyerahan bendera pataka dari Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Sakarias Almailoa yang juga penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor kepada Bupati, selanjutnya diserahkan kepada Ketua Kontingen Dr. Andes Yudi G. Wanma bertempat di Gedung Gereja Ebenezer Ritz Biak pada Selasa 16 Juni 2026. Ia menegaskan keikutsertaan kontingen Biak Numfor bukan sekedar formalitas, melainkan sebagai pelayanan dan pujian untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi juga menjadi ikan ajang tersebut sebagai sarana memperkuat iman, mempererat persaudaraan, dan membangun kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan. Bupati Markus Mansnembra atas nama pemerintah daerah berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Biak Numfor mengiringi perjuangan kontingen agar tampil maksimal di Tanah Injil Manokwari. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, baik Sinode, Klasis, Ketua LPPD Biak Numfor beserta pengurus yang telah membimbing dan mempersiapkan peserta paduan suara gerejawi secara maksimal untuk tampil pada ajang bergengsi Pesparawi tingkat nasional. Selain itu, berpesan kepada kontingen untuk tetap menjaga kekompakan dan meninggalkan euforia Piala Dunia sementara waktu untuk fokus memuji Tuhan sehingga kembali mengukir sejarah dan membawa pulang prestasi terbaik dari Pesparawi nasional yang ke-14.
9: Kita berharap ini bukan sesuatu yang formalitas yang kita lakukan, karena ada prestasi yang sudah kita ukir, bukan juga karena saat ini dengan hasil yang sudah kita capai dari 12 kategori untuk mewakili Provinsi Papua. Ini sesungguhnya karena memang benar-benar dari hati kita, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau sebenarnya ada sesuatu yang pemerintah daerah perlu intervensi, kami akan intervensi.
8: Sebelumnya, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Biak Numfor Sakarias Almailoa

0: pada 20 November hingga 10 Desember 2024. Dari 12 kategori yang dilombakan, kontingen Biak Numfor mengikuti 6 kategori masing-masing paduan suara wanita sebanyak 32 orang, paduan suara remaja pemuda 40 orang, paduan suara anak 30 orang, vokal grup 10 orang, musik pop gerejawi 11 orang, dan musik gerejawi Nusantara 30 orang. Zakarias Elmailoa mengatakan, Pesta Rawi merupakan bagian penting dalam pembinaan mental, spiritual, moral, dan etika umat Kristiani melalui puji-pujian sekaligus meningkatkan kualitas seni budaya rohani dan memupuk keimanan serta kebersamaan umat Kristen.
1: Persiapan pembinaan Pesta Rawi Kabupaten Kebumen secara khusus 6 kategori peraih champion pada Pesta Rawi Provinsi Papua di Kabupaten Kebumen telah dimulai sejak tahun 2025 dengan melibatkan pelatih-pelatih profesional baik lokal maupun nasional. Rencana keberangkatan kontingen pada tanggal 18 dengan menggunakan kapal tujuan Manokwari, Provinsi Papua Barat.
0: Acara pelepasan kontingen Biak Numfor mengikuti Lomba Pesta Rawi tingkat nasional ke-14 di Manokwari, Provinsi Papua Barat pada 20 hingga 28 Juni 2026 diawali ibadah syukur dipimpin Pendeta Franky Rumbarar STH diikuti seluruh pengurus dan kontingen Pesta Rawi Kabupaten Biak Numfor.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Gubernur Papua Matius Fairi ingatkan ASN jangan molos kerja karena Piala Dunia. Laporan Rizky Kurniawan, RRI Jayapura.
3: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta aparatur sipil negara ASN tetap disiplin bekerja selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Ia mengingatkan pertandingan sepak bola tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Fakiri mengatakan jadwal pertandingan yang berlangsung hingga pagi hari berpotensi memengaruhi aktivitas kerja. Karena itu ASN diminta tetap hadir dan menjalankan tugas seperti biasa. Menurutnya Piala Dunia merupakan hiburan yang dapat dinikmati masyarakat, namun pelayanan publik harus tetap berjalan normal selama turnamen berlangsung.
4: Kemudian khusus bagi ASN, saya minta nonton bola tetapi kantor tetap. Jangan gara-gara tunggu bola, tunggu tim kesayangannya, dia akhirnya juga bolos kantor. Bola ini kan cuma hiburan. Saya tadi kemarin bilang, satu bulan ini kita manfaatkan dengan tontonan gratis, kita mendukung apa tim kebanggaan kita, tetapi euforia kantor tetap kita jaga. Jangan sampai terganggu karena kita membela dukung. Termasuk gubernur yang mendukung apa Argentina tetap harus sama.
3: Selain ASN, Fakirin juga meminta masyarakat menjaga ketertiban saat merayakan pertandingan Piala Dunia. Ia mengingatkan euforia sepak bola tidak boleh mengganggu pengguna jalan lainnya. Menurutnya pertandingan yang disiarkan pada dini hari hingga pagi bertepatan dengan aktivitas pelajar dan pekerja. Karena itu masyarakat diminta tidak melakukan aksi yang berpotensi mengganggu lalu lintas. Rizky Kurniawan melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Saudara Staf Ahli Bupati Bovendigul tantang ASN terapkan hasil pendidikan dalam kinerja nyata. Laporan selengkapnya Agustina Yuniarsi dari RRI Bovendigul.
5: Pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong aparatur sipil negara agar tidak hanya menempuh pendidikan tinggi sebagai formalitas akademik, tetapi mampu menerapkan ilmu dan hasil penelitian dalam pekerjaan nyata yang berdampak bagi pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Bovendigul Bidang Ekonomi dan Keuangan Jeffrey Hani Ishak Mirahua dalam kegiatan seminar inovasi pelayanan publik yang berlangsung di ruang pertemuan SMP Negeri 1 Tanah Merah. Kegiatan tersebut diikuti mahasiswa program studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus sebagai bagian dari rangkaian proses pendidikan akademik yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Staf Ahli Bupati Bovendigul menyampaikan apresiasi kepada Universitas Musamus atas kemitraan yang telah dibangun bersama pemerintah daerah daerah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. Ia juga memberikan penghargaan kepada para mahasiswa yang berasal dari lingkungan ASN Kabupaten Bovendigul yang telah mengikuti dan menyelesaikan tahapan studi terkait inovasi pelayanan publik. Menurutnya, seminar tersebut tidak hanya menjadi agenda akademik tetapi juga ruang strategis untuk menghadirkan gagasan dan solusi nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
6: Pemanfaatan seminar ini sebagai sarana belajar dan sebagai pengalaman berbagi pengalaman, berbagi inovasi yang sudah dipelajari dan dipresentasikan oleh mahasiswa diharapkan dapat menjadi referensi bagi gerakan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tentu tidak semua inovasi dapat diterapkan secara langsung, namun dengan penyesuaian terhadap kondisi, kebutuhan, dan karakteristik Kabupaten Bovendigul.
5: Staf Ahli Bupati Bovendigul menegaskan bahwa tantangan pelayanan publik saat ini semakin kompleks. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, serta berlandaskan integritas. Lebih lanjut, Staf Ahli Bupati Bovendigul memberikan tantangan langsung kepada para ASN peserta program magister agar ilmu yang diperoleh mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dari Bovendigul, Agustinus melaporkan.
2: Saudara, peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung meriah dengan takbik, maksud kami tablik akbar, dan jalan santai di halaman RRI Serui. Laporan Riki Aritonang.
7: Tablik akbar dan jalan santai dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung meriah di halaman RRI Serui Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah serta diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase. Dalam sambutan Bupati Kepulauan Yapen yang dibacakan Alwi Mase, masyarakat diajak untuk terus menjaga toleransi, saling menghormati, dan hidup rukun dalam bingkai persatuan.
8: Kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen yang majemuk merupakan anugerah yang harus kita syukuri bersama. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga toleransi, saling menghormati, dan hidup rukun dalam bingkai persatuan. Perbedaan yang ada jangan menjadi pemisah, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun daerah yang aman, damai, dan harmonis.
7: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen terus berkomitmen melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan terjaganya persatuan, toleransi, dan kerukunan antar warga sebagai modal utama dalam mendukung kemajuan daerah.
8: Pemerintah daerah terus berkomitmen melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk umat Islam agar bersama-sama menjaga stabilitas daerah, menciptakan lingkungan yang kondusif, serta berpartisipasi aktif dalam setiap upaya pembangunan.
7: Melalui momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, masyarakat diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan semangat membangun Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih maju dan harmonis. Riki Aritonang melaporkan.
2: Saudara, berita yang terakhir. Umat Islam di Biak antusias mengikuti kegiatan Jalan Sehat Semarak Muharram 1448 Hijriah. Berikut laporan Oki Pinontoan dari RRI Biak.

0: Baik pelajar, mahasiswa, murid TPQ, TPA, Yayasan Pesantren, hingga Majelis Taklim Sekabupaten Biak Numfor. Bupati Maros Oktavianus Wansedemra dalam sambutan tertulis mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Biak Numfor.
1: Beliau berpesan kepada kita semua melalui saya untuk kita semua tetap menjaga kekompakan, menjaga ukhuwah, baik itu ukhuwah sesama kita umat Islam atau ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah kita sebagai sesama anak bangsa yang mendiami Kabupaten Biak Numfor di bawah kepemimpinan beliau. Beliau berharap dengan ukhuwah yang kuat di antara kita umat Islam, maka itu akan melahirkan persatuan dan kesatuan di antara semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Karena beliau meyakini bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan, maka seluruh visi dan misi beliau untuk mensejahterakan masyarakat Biak Numfor itu bisa kita wujudkan bersama-sama. Akhirnya, beliau sekali lagi menyampaikan selamat memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan tahun yang baru menghadirkan semangat yang lebih baru dan lebih kuat lagi bagi kita semua untuk mengisi pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.
0: Tua Panitia Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor Andi Firman Majadi mengatakan kegiatan Jalan Sehat juga sebagai wadah untuk bersilaturahmi.
2: Gerakan Jalan Sehat ini bisa lebih kita maknai sebagai wadah untuk kita bersilaturahmi bersama, wadah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadah untuk kita sabar dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama PHB Kabupaten Biak Numfor, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
0: Jalan Sehat dalam rangka Semarak Muharram tersebut diisi dengan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG dari Puskesmas Biak Kota. Ratusan hadiah door prize dibagikan di penghujung acara kepada peserta yang beruntung. Oki Pinontoan melaporkan.
3: Saudara, sekian warta berita Gema Papua malam ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
4: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan.

Dengan skor, pencetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio

Saudara, demikian tadi telah kita ikuti warta berita Gema Papua yang disiarkan oleh Korwil Nusantara 1 Papua. Dan kini kembali bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena yang dipancarluaskan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Apa kabar di malam ini? Kami harap Anda tetap dalam kondisi yang prima, juga bahagia dengan apapun yang telah Anda capai hingga pada titik saat ini, juga bahagia dengan orang-orang terkasih. Mengiringi perjalanan juga aktivitas Anda malam ini, kembali kami hadirkan rangkaian informasi dan musik pengantar aktivitas ataupun istirahat malam hari ini.

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur

Merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Berada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk menjulang warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Wilayah tertinggal. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran LPP RRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPP RRI.
1: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
3: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
1: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
4: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Itu sektor ini juga tempatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
6: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
5: Sektor ini juga tempatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
6: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yuda Saputra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
7: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
6: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MAIS dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum Inamais 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MAIS berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
8: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.228.200 kepada PT Tebo Indah.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini, selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan, yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
10: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
11: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan. Di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
9: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
12: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
9: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
13: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO FinTalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
14: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih rentangnya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilan itu jangan 5 juta lah, berat lah. Cicilan 6 juta berat kalau hidup. 3 juta masih boleh ya, Bin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
13: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
14: Dan ketika kita menjelaskan ke apa, lihat ada F&B ya. Ini kita baru lihat lagi nih, F&B ya, belajar apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya, itu mereka belanja hal-hal fashion. Jadi yang kira-kira itu di bawah nominal 25.000. Karena aku bilang tentang mohon atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
13: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
17: Iya. Pak, ini bersama ibu.
18: Iya.
17: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
18: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu. Jadi, sangat kita bisa merasakan itu, merasakan ibadah di sini lain daripada di sini.
16: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jamaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
19: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari tanah suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jamaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
20: Halo, saya Awang.
19: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju tanah air atau menuju Lombok?
20: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
19: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari tanah suci menuju Lombok ini apa harapannya?
20: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
19: Ya, terima kasih Mas Awang. Ya. Dan pendengar, selama berada di tanah suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur, serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok

Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka, Lionel Messi, menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di Jembatan Merah Putih, Poka dan beberapa ruas jalan utama di Kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi membuat euforia Piala Dunia di kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Tumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di Kota Ambon, tapi juga di Kota Masohi, Maluku Tengah, dan Kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah tim kesayangan mereka menumbangkan Aljazair dengan skor meyakinkan 3-0. Euforia Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

0: darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya, tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026, kita dirilai semua Pro 1 RR di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa dilihat. Iya, bisa. Ada juga Mbak Liz Menawati gitu.
1: Masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya.
1: Mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak, dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita.
1: Keren,
0: oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Gak sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget. Betul. Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya enggak sih?
2: Makanya rindu berat gitu.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita, datang ya di ruang rindu.
0: Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Baria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh. Iya, wes.
2: Padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya. Nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu 27
1: Juni. 27 Juni.
2: Di ballroom Golden Boutique Kemayoran.
0: Waduh.
2: Tempat kita.
0: Ya,
2: biasa udah berapa kali
1: tempat
2: ya,
1: nongkrong ta. Kita. Ada siapa aja di sana nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Ena Esorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian, Etrijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Sama Mbak Ita. Spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
1: Okay. Wow. Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya Ria memang keren.
0: Memang keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Iya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, kita nggak bisa nonton Mbak.
1: Nggak bisa dong. Kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Alhamdulillah. Tapi gimana sih ceritanya? Mbak Liz Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana?
0: Enggak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
2: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Okay.
2: Ya, kita keep contact selalu, selalu menanyakan kabar, dan Ria itu Bestie banget ya sama gue, karena
1: sama dong.
2: Benar, bestie
1: di mana-mana.
2: Di mana-mana bestie dia tuh.
1: Amin.
2: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi, semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Waduh,
2: kakak masih muda sekali ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
2: Iya, 35 berapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi kita pokoknya selalu support. Dan ya, alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support. Alhamdulillah mendukung semuanya.
1: Terutama Mbak Liz sama Julian. Karena sama Niken ya.
2: Iya, Niken.
1: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken. Ya, jadi nggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa, maksi-maksi gitu kan.
2: Ya kayak kita
1: kayak
2: dulu
1: kita
2: ya.
1: Kita juga ya, kita kan sering maksi-maksi kan.
2: Maksi kita.
1: Yaudah ketemuan terus, ya itu bikin apa ya tahun ini. Nggak sengaja tuh terlontar aja, terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini. Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu, aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
2: tapi jangan salah, ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
1: Iya,
2: terus suara Ria itu keren banget, enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
2: Dan Mbak Liz ya.
1: Enggak
2: berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
1: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman, dari coba aja. Ya, akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi, karya mau bikin kapan? Ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan. Alhamdulillah ada. Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu gak percaya, saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A, B, C, D, aku langsung DP. Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu. Cuma aku langsung gini, gak pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu aku.
2: Aku ditanya juga enggak loh sama Mbak Ria.
1: Udah itulah itu aku tuh kan.
2: Next ya Mbak Ria ya.
0: Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
2: Udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
3: Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
1: Halo.
3: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Dengan Ikang Fauzi.
1: Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan
1: gitu ya. Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
2: Makassar. Iya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
3: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi gitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Kita catat dulu pertanyaannya.
3: Iya.
0: Siap.
3: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu. Kalau dulu kan seperti bunyi itu perahu rumah tangga lah begitu.
0: Siap. Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
1: Oh iya.
2: Bang?
3: Itu saja
0: ya.
2: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
2: Bu Ana.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga
0: halo, cantik. Halo, langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria, Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
4: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati. Malam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Aduh,
2: awet Ibu Ana.
4: Muda banget.
1: Betul.
2: Ini kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Awet muda, alhamdulillah.
4: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
1: Hati dibelai manja.
0: Siapa itu? Balis ya. Hati Dibelai Manja.
4: Iya, itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, terima kasih.
4: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
4: 88.
2: Betul.
1: Masih ingat loh.
0: Kan.
2: Terima kasih Bu Ana.
4: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
4: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana.
4: Biarpun
2: aku
4: ya. Harapannya ya gini pertanyaannya. Sekarang sudah punya putra-putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
4: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
4: Terus sekarang ini selain daripada
0: yang mana daripadanya?
4: Dari
1: Buana aja.
4: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya, Buana.
4: Ya, salam-salam dulu.
2: Boleh.
0: Silakan.
4: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pani Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semua-semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
0: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar kalian?
1: Alhamdulillah baik. Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
5: Oke. Kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
5: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay. Karena
5: pernyataan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi, Ria Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
0: Siap.
5: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Okay. Buat saya nggak ada ya.
5: Mas Yudi, salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
5: Ada Ibu Ana ya di Sorong Tari, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru. Hilang di Kertasono,
0: ayo
5: di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
0: silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
6: Bintang tamunya.
0: Silakan.
1: Langsung ya Bang Andi.
6: Ya, alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi ini ya Mas.
4: Yoi, birthday boy.
6: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya. Tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Nah, kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
4: Ya tahu dong, Bang Andi gitu loh.
6: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Dari, gitu ya. Emang ditulis ya
6: Bang Andi? Loli 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti apa Ibu Ana tadi yang disorongnya.
1: Oh iya.
6: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
6: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria

0: Wah,
1: kita kepoin bintang
0: mantap.
1: tamunya.
2: Oh,
1: Selamat malam Mbak Ria, Reski Pauti.
0: Selamat
1: juga
0: malam.
1: Mbak Lis, Menawati ya.
0: Okay. Selamat
1: malam. Salam kenal.
0: Ya, salam kenal juga.
1: Oke, okay. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
2: Oke, ditunggu ya nanti ya.
1: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
2: Siap.
1: Dan okay. Mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya, banyak penyanyi muda. Kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen apa collab dengan mereka tuh, mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal,
2: okay,
1: mungkin kira-kira dengan siapa?
2: Oh, oke, okay, ditunggu ya Mbak Haryanti.
1: Sukses untuk Mbak Ria, Resti Pausi, dan Mbak Liz, dan
0: terima
1: semoga
0: kasih,
1: semuanya
0: selalu.
2: Terima kasih.
1: Oke, okay, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1. Duang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Kapatulung Andi Nur Syamsu. Dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
2: Selamat siap
1: malam, okay, untuk semuanya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Mbak Haryanti.
2: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Lis, okay. Apa yang bikin suka nyanyi?
0: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi,
2: okay.
0: Jadi aku sendiri. Nah, nggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
2: Oke.
0: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
3: Itu
0: ya
3: kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
0: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason. Nah,
2: umur 5 tahun enggak bahasa Inggris.
0: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, gue juga bingung. Tapi mau enggak salah aku lagunya itu.
3: Ya kan? Tuh keren emang. Cuma udah dari kecil.
0: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
3: Ya, cuma nyumbang.
0: Karena nenek aku tuh enggak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku enggak berenang. Aku tuh nyanyi
3: nyumbang nyanyi,
0: nyanyi. Enggak dibayar.
3: Aduh.
0: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kolam mandi.
3: Supaya
0: nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
3: Iya, saat itu tuh
0: plus nasi bungkus.
3: Okay.
0: Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
2: Nyanyi
0: terus,
2: ya.
0: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
3: Wow,
2: dari umur 5 tahun loh.
3: Emang aku sempat terpukau bang Sandi. Ya. Gak nyangka
0: dan
3: juga.
0: Dan sekarang Taman Ria Monas udah gak ada ya.
2: Gitu ya.
0: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget. Aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
2: Dina
3: Mariana.
0: Dina Mariana, buat itu kan udah jadi penyanyi ya.
3: Iya, benar.
0: Terus
3: ya,
0: dari kecil. Diana Nasution.
2: Pambers.
0: Deloitte. Jadi aku yang pembukanya, okay. Begitupun di Ancol, di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susma waktu itu ya, dengan Mbak Mira
2: Mira Susman.
0: Iya,
2: iya,
0: iya. Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
2: Oke.
0: Penyanyi pembukanya.
2: Kalau Mbak Balis gimana ceritanya?
4: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi.
2: Okay.
4: Bapak saya itu angkatan, cuman dia

0: kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Mm-hmm. Nah, bapak saya tuh emang suka menyanyi.
1: Okay.
0: Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Yeah. Mm-hmm. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu, saya masih ingat banget. Dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa.
1: Okay.
0: Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi.
1: Oh.
0: Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
1: saya. Oh, di Madiun.
0: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut.
1: Hmm.
0: Nah, kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi, kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi, ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
1: Radio La Victor Surabaya.
0: Ya, ya. Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, ya, ya, ya. Saya juga ada latihan.
1: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
0: Radio La Victor ya.
1: Aditya Warman, Warman ya.
0: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
2: Itu yang balis ya.
0: Iya.
1: Waduh. Oke, oke, oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
2: Apakah ada yang mengikuti jejaknya? Aku dulu.
1: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married.
1: Heeh. Uh-huh.
2: Heeh. Tiga-tiganya
3: kan
2: udah married.
3: Kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya, iya.
3: Putrinya Mbak Ria,
2: iya.
3: Ya,
2: iya. Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
3: iya,
2: bungsu.
3: Yang bungsu.
2: Iya,
3: Masya Allah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya. Dan alhamdulillahnya gak ada satu pun
3: yang bisa nyanyi.
2: Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik.
1: Oh,
2: karena
1: aku, okay.
2: Itu pun aku kursusin.
1: Oh, iya.
2: Cuma gak ada yang pernah yang tampil itu yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia. Ya. Itu tampil. Itu aja nomor 2. Kalau nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil.
1: Okay.
2: Yang kedua, ketiga main piano. Enggak pernah tampil, gak kayaknya juga enggak begitu bisa.
3: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
1: Kalau Balis?
0: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi tidak ada yang kepengen untuk
3: jadikan profesi. Ya.
0: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Oh, jadi iya, mereka iya. Kerja ya kantoran, mm-hmm. Begitulah. Mm-hmm. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
2: Yeah.
0: Kayaknya kalau dia ingat main.
2: Baru main.
0: Kalau
3: ingat dia
0: malas. Ya,
2: iya. Khususnya kayak terpaksa.
0: Karena emaknya
3: yang orang tua. Iya, iya.
0: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu suaranya tuh dikenceng-kencengin aja
2: nggak kan? Ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya
1: fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, ibu kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya.
3: Bisa gitu ya,
0: nggak tahu deh. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus.
2: Yeah.
0: Cuman enggak ada yang mau.
1: Enggak ada yang
0: dia
1: mau.
0: Dia maunya ya. Tuh pengennya ya udah kerja
2: terus,
0: aja.
2: Ya, sekolah sama kuliah. Ya,
3: gitu. Tapi kalau misalnya ada acara-acara kantoran gitu nyumbang nyanyi enggak?
0: Iya, iya.
3: Nah,
0: nyanyi. Pasti.
2: Oh, maksudnya anaknya?
3: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
3: Pas ada acara di kampus,
2: acara
3: nyanyi
2: kampusnya.
3: Ya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
3: Oh ya, main gitar. Oh, ya, main musik.
1: Fales,
3: Shay.
1: Fales, Shay.
3: Mbak Ria kan panggil aku, Shay. Karena kita
0: biasa, paling, Mas. Yang paling kecil malah biasa. Ini, dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke, kayak... apa ya, misi kebudayaan.
3: Iya, misi kebudayaan.
0: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
0: Iya, ya, ke Turki, gitu-gitu.
3: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya.
0: Iya, betul. Ya.
3: Seru pastinya.
1: Siap. Selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak
3: musik,
1: berdua? Iya, selain nyanyi.
3: Maria dan Mbak Lis.
2: Ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
3: tiarap
2: 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali. Aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
1: Oke. Kalau Balis?
0: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, karena ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usaha.
1: Oke. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Kira-kira ya. Masakannya,
1: masakannya, cateringnya.
2: Coba dikirim.
1: Oke. Siap.
3: Masakannya.
1: Iya. Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
2: Kalau aku, karena memang aku nggak pernah sekolah.
3: Kita otodidak ya, Maria, benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
1: Oke.
3: Tapi gini, Baria. Baria ini sama Mbak Li sih masing-masing dikaruniai
1: suara
3: vokal yang berkarakter.
1: Bagus. Ya. Yeah.
2: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi enggak pernah dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu
3: masak.
2: Oh
3: ini suaranya
2: Lisa, ini suaranya Lisa, ini suaranya Ita Purnamasari nih.
3: Itu gitu. Sudah ketahuan ya.
2: Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas. Ciri khas ya. Jadi nggak bisa dicuri dan nggak bisa niru sama
3: itu
2: orang.
3: Iya.
2: Talenta banget ya.
3: Betul mbak.
2: Ya.
3: Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua ya. Oke, semuanya kan.
2: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku. Album ketiganya aku beli mobil. Album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke.
2: Aku dapat 5 Golden Record. Satu BASF Award, satu HDX Award.
3: Alhamdulillah. Prestasinya. Ya.
1: Balis, royalti masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
2: Kalau sekarang royaltinya udah enggak ada lah sekarang.
1: Oh. Tapi aku pernah
2: dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini
1: pandemi.
2: Tapi dari Malaysia ya.
1: Oh dari Malaysia.
3: Dari Malaysia Maria ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
3: Iya dari Papri.
1: Dari Mbak Ita. Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti. Sebelumnya pernah berkolaborasi enggak sih kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng Mbak itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
0: Kita tuh tahun
2: di paguyuban artis Jakarta Selatan.
1: Oh, okay.
2: Aku tuh baru punya anak satu, kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
3: Edisi
2: Litonga, almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Riz juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
3: setiap minggu
2: rutin, pasti ya? Ada aja acara ada aja. Dari gubernur terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
1: Oh gitu.
2: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
3: Ya Allah jam 2 pagi.
1: Jam 2 pagi.
2: Makanya Om Ateng suka bilang dulu, Ri kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan Ri. Iya Om.
3: Tapi seru pastinya.
2: Terus kita rekaman juga ya Lis.
3: Ya,
2: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
3: Adipura
2: kan kita pernah beberapa kali
3: dapat.
1: Bukan lagu komersial ya.
2: Bukan.
1: Yang
2: program dari
3: pemerintah
2: DKI Jakarta Selatan.
1: DKI
2: dan Jakarta Selatan.
1: DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
3: Akrab. Wong Surabaya
1: ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan terakhir di sesi ini dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang-sekarang yang anak baru-baru
3: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
2: mimpi nggak ya gue ya? Pengen sama Raisa loh.
3: Siapa tahu loh.
2: Iya, nggak tahu ya. Suaranya kan iya, udah cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu ya. Seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisye, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh, kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia gak pede saat itu.
1: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada, dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi, tanda tangan Mas Krisye.
3: Ya ampun, Maria. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau enggak salah.
2: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu ituin ngomong-ngomongin ternyata tercapai. Masya dia bilang gitu.
1: Siap,
2: nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku gak berani menyampaikan.
3: Ya, gak
2: sampai akhirnya
3: mungkin,
2: kita berjumpa ya.
3: Ya.
2: Itu di bulan Maret.
1: Maret ini.
2: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
3: ternyata
2: mereka
3: bisa.
2: Miss, Niken sama Julia bisa. Ya, dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
3: langsung
2: oke saat itu,
3: nggak
2: pakai ABCD terus langsung mau sama siapa aja Ri, di A si B si C, termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya, tanya deh kalau nggak percaya.
3: Bener.
2: Cuma
3: bener.
2: Langsung bener, mau nggak sih nyanyi gitu lagu gue,
3: mau nggak sih gitu. Ya mau aja kok Mbak Ria
2: bilang
3: next.
1: Konser kedua. Ya, kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
3: Iya dong.
1: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Pana Asmara.
3: Oh, Pana Asmara.
1: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku.

0: Segelas Air Putih Cintaku. Iya. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap. Ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi.
1: Kita sapa-sapa dulu dong. Seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh. Langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696
0: gitu. Langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday, selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Aduh. Ya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Ih, jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
1: Resti Fauzi dan...
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, nggak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah, itu.
0: Oh ya, nggak, ya kan nggak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah.
1: Tetap tahu ya,
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Lisya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Lisya. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong? Itu aja
0: Okay. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali, ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana, Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, okay. Terima kasih Bu Fatmawati. Ya. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Purnamasari, Yudi, Ismail, Yopa Bare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha Damang, Teteh Dinda, saya Pangesto ya. Silakan langsung dengan Mbak Ria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Loh, kok
3: keputus?
2: apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ita?
0: Nah, oh, Mbak Ita udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
2: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
2: Jojo Propakat.
0: Oh, iya, yang mereka enggak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama betul, Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wih, sama Nafa ya. Oke, Tete.
2: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
2: Yudi terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
2: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi
0: nih. Aduh. Waduh, benar. Terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue iya, teh. Buat Mas Yudi. Ya,
2: langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
2: Mbak
0: Lini. Oke, Mbak Lini selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
2: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi,
3: ya,
2: lagunya Mbak
3: kasih. Lini
2: tadi. Yang apa, Panah Asmara itu kalau didengerin
3: terima
2: di
3: kasih.
2: Ini. Ini Mbak Ika, didengerin di ini, di table, di sudut, dari sudut. Table yang di sudut sambil menikmati
1: ya.
3: pisang goreng.
1: Wih,
3: sama kopi
1: sekali, ya.
3: sambil bersantai dengan udara yang di Bogor
1: iya.
3: yang gimana
1: banget.
3: Gitu ya,
1: sejuk itu
3: enak banget
1: itu,
3: ya.
2: Ya lupa pulang, aduh nggak tahu udah jam 01.02
1: bener banget Teteh.
2: Oke, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
2: Lagu rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Itu aja terakhir. Aku kalau enggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Iya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah, ya
3: sakit
1: Allah.
3: Banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa,
3: kenapa ya sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya nggak?
3: Ya. Karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya. Rindu okay. Yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Antel Gazi di Padang. Selamat malam Antel Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Antel Gazi.
5: Iya.
0: Yuk,
5: ya. Oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke, okay. Sepatu okay. Dari Kulit Rusa ya.
5: Terus lagu Mbak Ria yang hari ini yang menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke, okay. Nanti akan dijawab yang kegasi ya.
5: Oke.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang. Salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak ya, sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya?
3: Pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV.
3: Di TV
1: ya.
3: Ya.
1: Di TVRI zaman
3: ya.
1: Dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru,
3: wajah
1: ya?
3: Baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
3: Ya.
0: Oke. Okay. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru.
3: Ya.
0: Karena
3: iya.
0: Bawa ular soalnya.
3: Iya. Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya.
0: Iya.
3: Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali.
1: Tuh kan.
3: Jadi yang ketiga kali
1: tapi
3: aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Gak ada nepotisme.
3: Iya. Almarhum.
1: Almarhum Kris.
6: Fatih Kawan,
3: bisa bikin Zuhra.
1: Betul sekali.
6: Ya. Itu benar-benar
1: kalau kemampuan sendiri
6: ada, albumnya ada Mas
0: Yudi dan Mbak. Keroncong ya.
6: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
1: Mantos ya.
0: Leknya ternyata.
6: Iya.
0: Lek Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gazi.
0: Oh, tadi Uncle Gazi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke. Okay. Mungkin
3: proses aku kali ini.
1: Iya, maksudnya Tumbar ya.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta enggak seperti itu.
0: Hmm. Oh gitu.
1: Aransemennya enggak seperti itu ya.
3: Aransemennya ya. mungkin juga enggak seperti itu tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair, lagunya itu enggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke.
3: Dari mulai lagu Atlantik enggak seperti itu sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya. Masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser enggak pernah salah zaman dulu. Salah.
3: Benar. Dulu kita sebel. Dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh, itu.
3: Oh iya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan, ya, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya.
3: Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, ku tutup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak ku tutup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama teman-teman, terus gatonya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing nggak tuh penciptanya?
1: Iya.
3: Jadi rekamannya, rekamannya berkali-kali, karena kan dari syair yang pertama masih nggak kena, syair kedua nggak kena, tiga kali nggak kena, sampai akhirnya sampai empat, bisa empat lima kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tapi tadi,
3: alhamdulillah,
1: gak mengkhianati hasil.
0: Ya, gak mengkhianati hasil.
3: Proses dan perjuangan itu tuh, gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauli dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedang melautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Nggak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak
0: ada ya.
1: Oke.
3: Iya nggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing? Mungkin bahasa Inggris apa gitu direkam secara rekaman
3: banyak. Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Maria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro, Waini.
3: Shintaro, iya Waini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Malis gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Disadurkan bahasa Indonesia. Oke.
6: Itu duet sama Juan Untung.
1: Wah,
0: Juan
1: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung. Tentang
1: tahun Rabu lalu. Oh,
3: okay. Masih barengan tuh. Masih nyanyi bareng tuh lagunya.
6: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu, cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria, sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ayo, ya. Okay. List dulu deh.
1: Iya, Mbak Liz dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Yuk, monggo.
3: Kamu monggo.

0: itu di mana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Iya, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya. Yeah.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benda

0: gak matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih.
2: Aku mau.
1: Oke. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama Sari.
2: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
0: mencintai. Amin.
1: Gak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
0: Iya, doanya. Ya,
4: sehat selalu, sehat selalu.
1: Amin.
4: Tetap semangat.

0: Semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Desti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
2: Mau Bapak. Dimana saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti, juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya, candunya itu di lagu kebanggaan Mbak Resti apa yang sudah favorit di dunia di mancanegara?
1: Oke.
0: Oke.
2: Ini salam-salam Mas.
1: Siap.
2: Boleh,
1: terima kasih.
2: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap, oke.
2: Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara, salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
1: Oke.
2: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
0: Amin,
2: ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
2: Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
0: Bang Leman, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
3: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Pauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
3: Kenapa ke Ethiopia itu, Mbak?
1: Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
3: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
0: Nanti dapat orang Lampung nih.
3: Loh, ya, betul.
0: Sini kan nyak agak nikung
3: tenggak gitu. Ini Mbak, Mas Paul ini, Mbak ada Mas Yudi pertanyaannya. Apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
3: Itu saja.
1: Siap.
3: Oh, ya, Paul, salam balik ya tadi itu ya
0: siap,
3: tadi.
0: Siap.
3: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Benigo di Manado. Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
3: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
0: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
0: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
4: Pasti.
0: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan Rp1.750 aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh,
0: ya. Biasa. Aku bayaran Rp500. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu Rp15. Jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
4: Iya, betul banget.
0: Gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa kedua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, enggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi. Ya baru di Akurama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis?
0: Mbak Lis?
5: Sama sih, sama Ria. Saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang.
0: Mencari uang.
5: Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya sekarang. Betul, sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan. Sama.
0: Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
0: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Ku Tutup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
0: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa enggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
2: B kita
1: yang punya.
2: Iya.
0: Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Gil, Mbak Ica.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan
3: lagi
1: Mbak Is.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
1: Oh iya iya iya iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin.
1: Udah ganteng langsung GR lo Mas.
4: Ganteng banget nih Mas Yudi.
1: Tambah
4: lama tambah ganteng.
1: Aku yang kesel sama
3: Hawa.
0: Oke.
3: Bukan kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Liz.
4: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari perang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus

0: Min.
1: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
0: Iya.
1: Bintang tamu kita?
2: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Silakan Mbak Endang.
1: Mbak Lilis apa?
0: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
2: Ya. Dan Lis
1: Menawati.
2: Lis Menawati. Lis Menawati.
1: Lis Mirnawati.
2: Ya, oke.
1: Okay. Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
2: Itu Nini Karlina. Itu Nini Karlina, kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
1: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
2: Oke. Okay.
1: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
2: Ya kalau lupa nanti aja nggak apa-apa ya. Diingat-ingat lagi dulu ya. Baik.
1: Oh ya.
2: Makasih Kak Endang ya.
1: Mbak Ria, oh ya, sama-sama Mbak Ita.
0: Sama-sama
1: Mbak Endang. Mas Yudi.
2: Siap.
1: Ya, selalu ya.
2: Terima kasih.
1: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
2: Siap.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
2: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan terkait karya-karyanya. Ya,
0: jadi dong. Gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Aman,
0: kalau
2: ya?
0: Benar ada donat menanti.
2: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
0: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis. Yes. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
2: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
2: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
0: S.
2: S. Yeah.
0: Judul lagunya depannya S.
3: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
0: Iya.
2: Iya.
3: Kan udah 20 album.
0: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
0: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, side B terakhir. Nyerah.
2: Nyerah. Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
3: Oh, dari sudut bibirmu.
2: Tuh kan.
3: Senyuman.
0: Nah, kan.
3: Sungguh indahnya.
2: Oke. Hilang peluangnya.
3: Judulnya aduh. Oh, udah kayak nyanyi di Brunei deh.
0: Benar-benar
3: itu kayak
2: donat,
3: begitu.
2: Iya, donat. Kan enggak bisa Mbak jawab pertanyaannya.
0: Jadi donatnya melayang.
2: Pertanyaan kedua. Lis Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
0: Penciptanya sangat populer sekali.
3: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
2: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang pertama salah.
3: Lagu side B terakhir album ketiga dari dua.
2: Ya tapi ini kan juga.
0: Karena emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
2: Oke.
0: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
2: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu aja.
0: Ini ngetop semua lagunya.
3: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
2: No.
3: Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Enggak.
0: Hah? Tahun berapa sih? 87.
2: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
0: artis terpopuler.
2: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
3: Yeah. Artisnya sebutin apa
2: lagunya? Lagunya Maria di album itu, iya.
3: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
0: Satu lagi
3: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
0: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa. Apa sih?
2: Judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.

0: Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa.
1: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
2: Oh.
0: Iya sih, tapi aku gak tahu yang mana.
2: Nah, aduh kesian Mbak Ria. Ya udah Mbak.
1: Oke lah ya.
0: Gagal lagi dong.
1: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
0: Liz pasti bisa deh.
1: Hai Mbak Ita.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
1: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja Mbak Ria?
1: Nggak usah disebutin apa ajanya. Yaudah. Deh kasihan.
2: Berapa lagu?
1: Berapa lagu?
0: Empat.
2: Tak kasih kesempatan satu lagi.

0: lagu Om Kelly ini.
1: Oke. Okay. Pertanyaan terakhir ya.
0: Ini buat Maria.
1: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Eric Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta.
0: Woi, Mbak. Masuk. Album Sepatu Kulit Rusak?
1: 100. Oke, okay, pada akhirnya.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik, lanjut ini ada siapa? Bang Jos, mantap bidang tamunya. Teringat masa
1: acara Selekta Pop, bener bang.
0: Aduh, ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
1: Iya dong pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
1: Ya.
0: Gimana kalau kita dengerin?
1: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih gres banget. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan?
2: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resifausi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Di mana dan jam berapa?
2: Oh iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resifausi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf.
0: Udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton.
1: Sama Mas Yudi ya. Sama
0: ayo.
1: Kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser. Oh, rilis lagu ya?
1: Oh iya,
2: album lagu yang tadi.
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi apa itu, lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oh, Oji Saputra ya.
2: Jadi
1: ya,
2: itu
1: ya,
2: nanti
1: ya, ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat ya, pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu terbaru, Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
1: Siap.
0: Kalau begitu
2: ya. Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: Enggak, walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa.
2: Sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival.
2: Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Ini biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

Pendengar di manapun Anda berada, telah kita ikuti Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 Jakarta, yang tentunya di Ruang Rindu untuk hari ini hadir Ria Resti Fauzi dan juga Lies Minawati. Dan tadi dibawakan oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dan mendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 23:56 waktu Indonesia Timur. Kami akhiri seluruh rangkaian acara dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena dari Lintas Wamena Pagi dan saat ini di Lintas Wamena Malam. Dan akhirnya saya Salma Taniskana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program Satu Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Selamat Tanis Kono mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning eh.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung ya, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah warna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini mungkin masih kotor apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya kamu.
2: Sini. Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.